Thank you.

Okay.

wilayah dan masyarakat.

Sistema.

itu juga.

Siang sih sebenarnya sebelum kita beraktivitas kita siang kita

Thank you.

Disney 感觉。

Thank you.

champion du UTMB.

Thank you.

tener gente. Habrá esa iglesia que vaya

て。

Exacto.

Jimmy.

Así, entre, me salió que te cae.

Deveria ter.

ayudan a favor de mí, atrás, ayudan

Aduh, aduh, aduh.

Ini untuk bisa jadi mendorong inspirasi dan juga makin banyak

sih. Ini inovasi jadi udah.

down to you again. You know my

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayaknya setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

Дайте амбибы, вы скоро не дадите.

Yeah.

Tier, die ohne Rapid Epic

Thank you.

settingnya. Nah, film ini Tom Brady ternyata Avenger ini tetap aja jadi film terlaris sepanjang masa. Dan Tom Brady Avenger Endgame kembali menjadi film dengan pendapatan box office tertinggi sepanjang masa setelah rilis pulang di bioskop. Film Marvel sebegini ini mengumpulkan pendapatan global sekitar 2,925 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 52,35 triliun rupiah. Monster 40 Blizzard Avenger Endgame Disco Limit mendorong pendapatan film 2019 itu melewati Avatar karya dari James Cameron. Avatar semuanya berada di posisi teratas dengan pendapatan sekitar 2,924 miliar ya dolar Amerika Serikat atau sekitar 52,33 triliun rupiah. Perilisan film Avengers Endgame Endgame tersebut berlangsung mulai 25 September lalu tahun 2002 dan film itu kembali ada di bioskop menjelang perilisan Avengers Doomsday yang menjadi bagian berikutnya di saga Avengers. Dengan tambahan pendapatan tersebut, Avengers Endgame ini kembali merebut posisi film terlaris sepanjang masa tanpa memperhitungkan inflasi. Film ini sebelumnya pernah ya menempati posisi tersebut sebelum Avatar kembali unggul melalui perilisan ulang. Posisi ketiga adalah daftar film terlaris di dunia saat ini ditempati oleh Spider-Man Brand New Day. Film itu mengumpulkan sekitar 2,467 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 44,69 triliun rupiah dan masih berpeluang menambah pendapatannya. Kita percaya film Avengers Endgame kembali menjadi film terlaris sepanjang masa. Oke, Pro 2 Jamin, lanjut. Kita masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu dan yang pasti masih bersama Sartes Tanggang. Dan saat ini informasi 15.31 waktu Syabarat tahun Pro 2 ya. Dan kita masih

daño. Así el plan. Y tú me enteras, plan, mi hija.

Streaming NFT.

Hey.

Thank you.

Kayaknya

Absolute.

係大家嚟 check 我電話啦。

Ada ya juga.

Very

Ты это, я тебе не отсюда, я не отсюда.

Sí.

Dan sebagai mahasiswa ternyata semua itu tentu.

Selain membentuk dengan kencang, tapi

kalau ia, sebagaimana cara menggunakan media sosial, justru jadi alat

行くの

keberanian mencoba menjadi bagian dari sebuah perjalanan caca. Nah, kalau begitu, aku

menjadi inspirasi tetap sampai 2 jam ya.

Sí,

pensamiento positivo.

Bastante, se me dengan tiba.

Music Ceremony FIFA Asian Cup 2026. Dan saat ini Anggun masih meniti karir sebagai penyanyi rock yang sering tampil di berbagai daerah. Dan ia mengenang panggung olahraga sebagai tempat yang kerap digunakannya untuk pertunjukan musiknya. Kini setelah berjalan karir yang panjang, Anggun kembali tampil di GBK untuk acara penutupan FIFA Asian Cup 2026. Maka menjadi pertemuan antara panggung awal karirnya dengan penampilannya saat ini. Saat sebelumnya aku juga pernah tampil ya dalam opening ceremony Asian Games 2018 di GBK. Pada kesempatan tersebut, yang bakal lagu pemuda yang dipopulerkan oleh Kaisero.

Ay, ¿por qué me mandan al premio Salud Mineral?

Jadi

And then Destiny was here.

Ah, fui.

0: through.
1: Different.

Especially if anybody else could give me

lyric.

sendiri gak mau ada. Itu, sorry dari belakangnya.

I can do this, apparently.

Fekete, tudod, nem fejeztem el a tanker.

trick or treat.

being as

Ich hab dann überlegt,

رئيس.

Saksikan konten.

Para calon dokter dalam menerima materi sahabat.

Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya.

0: sudah nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oke. Ini kenapa? Speed. Jadi beda-beda. Bisa berbeda.

serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan?

menjadi kurus. Senyawa plastik tidak bisa dinilai oleh cacing.

and operate.

Executive Committee. Executive Committee.

Resistencia.

Selain itu, Indonesia kan banyak.

Sí.

Jadikan keberagaman itu.

bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka,

Thank you.

Kita inisiatif diplomasi publik bersama dengan

siaran perdana secara resmi di wilayah mana dan sekitarnya sekaligus menjadi stasiun TV di daerah.

plus, Maria Selena menjadi putri Indonesia.

Pembunuhan. Nah, semuanya ada pencegahan itu yang ibaratnya nggak baik gitu, nggak baik.

Come on, Dad.

znám, to znamená, že sa stále dostanú k nutrične, tedy yogurt.

Tetap sama.

kacang. Selai kacang itu nomor 2, ternyata dosen itu makan selai kacang tawar ya. Selai kacang tawar ya, nomor 2 sendok sendok selai kacang tawar itu mengandung sekitar 191 kalori. Nilai kalorinya cukup tinggi. Selai kacang juga

kamu belajar nilai-nilai pentingnya. Kerjasama, disiplin, dan sabar.